Nyumba zimebaki majivu. Ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

0: mkataba nipe $1,000,000 siwezi uzisha nchi yangu.
1: Wakikupatia $10,000,000?
0: Desa, unasema desa mil. Desa mil.
1: Jo, unasema $1,000,000 ni kidogo kwa kuuzisha inji yako. Kumbe ni kupatia desa mil, 1,000,000 × 200, utayuzisha. Mdichuchue.

0: $1,000 siwezi uzisha nchi yangu.
1: Nilo wakikupatia $100,000.
2: Desa, unasema desa mili.
1: Desa mili. Unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inji yako. Kumbe ni kupatia desa mili, 1,000 × 200, utayuzisha. Mgichuchue.